utenda wakulusa na kusolola kana utikolera mbutenda wakuti unakochererwa kuitira kuponesa upenyu wako na wanhu wa mtunhu wako paiwa vasina kuitira kukocherera utenda wakulusa na kusolola kana kuti kolera. Utenda wakulusa na kusolola kana kuti kolera mbutenda unatambiswana makamaka na madzi yanatikonye ferusa zvadi madzi nene senzesa certeza penu kloro kocherera utenda wakulusa na kusolola kana kuti kolera. Utenda wakulusa na kusolola kana kuti kolera mbutenda unatambizwana makamaka na zvakurya zvinatikonye chenka kurya zviwisi penu zvakuleka kuibva. Ziwani ungatuli kusolola zvidaita madzimadzi kuda kulusa na kulusa letu penu kupitsa muiri kukonza muiri munhenga kana kugala utenda wakulusa na kusolola kana kuti kolera. Munguwa ya madutu kudzala

0: Wadikani pakupera kubva kanyimbo aka ngatibve kuchedza kwati tidaita na Milena Pedro mufurumera wapambuto yezvemabasa zvankosa Edward Mondlane mukati mwatauni rinola Chimoyo kuitira machiro kwayo na izvadikana mukulera kuitira kuti wana wakule na nkosa kwayo purutanani
1: Mshanya shana muna kapangisa kuitira kuti nkosa ya wanhu igare ninga munadiwa
2: Chiri kupangisa kujagwino kwa wantu kuti wantu wagule na Saudi na utano na nkosa wagwino wanadigana kuja zvinthu zva utano tikulonga pano magurupu duzalimento imwepo muri kumadzimba munadikana kutani kuita kombinasao ya maalimento tinapa munthu angafuna kuja kunyumba kwake tenge adziwe kuti mburato mangumu muna o oh, muna nyama o oh, muna mpunga o oh, muna salada musaladamu au mumpungamu si mwapita mafuta mwapita munyu kuti ite purato ya kompleto brahmana au mtu mkuru akule saudavi nao sishikensendo tambe kumwa madzi mungamara kujako 2 litri por dia ikushita exercício pra kuevitari diabetes kuevitari makutensao pra mugule na saúde ya bwino mungamara kuchikwali mosani mudziwe kuti tenge ndimwe madzi ndingamara kumwa madzi ndidishikansari pang'ono ndingamara ndikaminyari pelemenis kukaminyari kutamanga 2 vezi por semana imbachita bom pra tani pra utano itambe tina saúde oral tikulonga bzwa madzino mulomo kushikovhari madzino tikufundzisa pano como kushikovhari madzino tenge kushikovhari pelo menos 3 vezes já o dia ungamala kudya udziwe unamala kudya tenge ndidani ndiende kashikovhari madzino pamberi na mapalanyamento pra tidziwe kwantu kuita chipasamento ya wana watu kunyumba tina implant tina pílula tina diu tina depo tina mapreservativo pano
1: wakadzi makamaka wana pamwiri mtanya shakurisha makamaka shana mawapunza kutoni kwa chirisha
2: mazanda wakazi wana mimba tenkuja mazanda tenkuja nyama wakazi wana mimba walibe no, palibe alimento imba proibiriwi muntu wana mimba naja jense tinafuna iye pra akule na Saudi ya gwino pruki iye alikuja pra wiri

wadikani tapera apa kumpasa mabasa shirikichika mtsiko la tulino makama akamuno mprovinsi ya Yamanika sabasa itanguwa pano zisera na mapini makumena rgudz oitora shifintio minutos.

Mangwanani akanaka kwa murimo seva tereri. Edzino inau tshwere ndilisamo chingoma. Ma district anoti Guru, Tambara ne Makosa ndiwo achanyanya kusangana nedambudziko rechiwanikwa chekunze cheEl Nino muprovinsia ino yeManica. Mashoko akataurwa nemutungamiriri wenzvimbo yezvimabasa ezvekurima nezvekuwedza muprovinsia ino yeManica, Manuel Basicolo, uyo akadoma kuti chiwanikwa chekunze ichi chichakonzera dambudziko huru mune zvekurima. Sekutaura kwemupi wedu wemashoko pari kutarisirwa kuti pachawa nedambudziko rekushayikwa kwemvura, izvi zvichakonzera dambudziko zvikuru mune zvekurima. Nekuda kwekuti kumadistritu

0: हेलो परना रे, हेलो
1: हेलो पंडी
0: मांगवा ना नी मामू कासे
1: टामू कांडे मुलाबो
0: टामू कांडे कुटा वरना आनी
1: माटी
0: आनी
1: मातेउस मातेउस
0: मुरुटा वरना मुरी बो मातेउस
1: किमो यो बेरो नी मातान
0: मापिना मचिरोंगवा Murutwa gari.
1: Ndikutwaga amigu wangu Zutwa. Ndakalanai iyaki 2023. Ndangu desi. Tasiana tina leru kutwati kaunanaku.
0: Mate zitara kendiani?
1: Jusa.
0: Jusa ani?
1: Jusa Tomai.
0: Mosia namba zinze phone.
1: 86 26 24 316.
0: Tatenda mwane swara kanaka.
1: Tatenda.
2: O que que a vovó está cozinhando?
3: Mais sabor e tanto amor.
4: Eish, mbia no diga na konde basira. Mbia, imi mbia imi.
5: Chini Zakeo, unochida kadaka, pano chaitika no mudzimai wako.
4: Haiwa mbia, Julieta unotamba, uya yakasununguka zvakanaka. Aina no mwana ata akumba. Asi, ndinodika na kubika chekurya kuti asvusvure. Munoziva mushobo anigapadza ndiwo mukadzi wangu.
5: Izvi ndizvo zvandinofarira. Hino, panochava kurangarira here?
4: Ndirikuda kubika zvinonaka uye zvinotongombia kuti simba ripetuke. Ndazwa muradio kuti zvihoyo zvakaoma zviya izvi zvinonaka. Ndatenga matemba. Asi, kuda kuabika nyeto handikwanisi.
5: Matemba kanaka maningi. Tingabika nomandui koko nomasakani. Hingana zvinondoizirwa kuno mudzimai unongabva kubereka. Zvakadini kubika matapa nomatemba?
4: Idzi nzira dzakanaka mbia. Zvatonaka zvandatomuona zvine izvi mbia.
5: Hino ngatitobike tese. Zviri nyore. Zvechinaka uye zvinoita zvakanaka kuwanyaukama ese. Hino ngatidai izvi. Tange ngatitsuke zvakanaka masakani emujoka uye nokuabvisa mvura yese. Kupedzepo towatwa nozvihadyo padoko nomunyu. Tokanda matapa mupoto nosabora yakachekwa-chekwa muzvimatimbu. Tovhengera kopo imwe yomvura uye tosiya zvechivhaira dakara mvura yese yapera. Munodikana kusandura kuti zvisatsve. Kupedzepo tovhengera mukaka wekoko mandui akatwiwa. Tosiya zvechivhaira dakara makumarongomuna emiseswa. Kudai zvadhuze kuibva. Tosuka matemba ngemvura uye tokanda mupoto. Kandai munyu unopindirana uye zvatoita. Mungarya nosadza.
4: Mbia muri kuona pi maita basa maningi ngorubetso. Ngendaa yenyu mukadzi wangu nomukunda wangu achafara maningi.
5: Itai hingana isusu. Idyai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita ndaramo.

0: Nire mtendero alfarunare. Halo.
1: Halo, marala sei.
0: Tamuka, mamuka sei.
1: Tamuka, zilane amshamara.
0: Tamuka, nduktora nani?
1: Tamuka, nadito, Fernando Madiki.
0: Mapinda mchirongwa, murukutwa gani?
1: Ah, murukutwa gao ya yangwa, nakapadana kare kare kuchigodora uko, nanyamasu unotugweza kwa ataka, neko na nanao.
0: Zita ndiani?
1: Fatima Fernando Madiki.

0: Iriyo yemavhiri matatu yani ndiyo inotwara anhu atatu. Unenge achitekenya kusuro utwara anhu airi. Ngokuti muchini uyani uyu nemavhiri ayani ndiwo anosimba rokudini rokutwara anhu ayani. Iyena mutekenyiwo futi akapakidza anhu atatu achina simba riyani rokudhonza mudhudhudhu kana kuti stabhiridhadhi.
1: Chimwe chechinhu chinofanirwa kuti chinge chichiva nemunhu anonga chichikayera mudhudhudhu ilisensa kana kuti pepa rinotaura kuti munhu uyu uri kugona kutyaira mudhudhudhu. Asi tombotarisa madistrict zvekuti hamuna chikoro chinodzidzisa anhu mune zvakatarisa semafambiro emumigwagwa. Anoitawo sei anhu anoaya kuti ange achinyatsawo kuwa neruzivo remafambiro akanaka emumigwagwa nekuti anongowana pepa iro rezvinofamba sei?
0: Imano madhishiriti memuri kutsa umu muna anhu ari kutekenya zvifambo zvakasiyana siyana tingati Karu, Chiganda nemweni zvifambo zvikuru masinotraki anotsamba iona isi hakuna chikora iyi. Unofanira kuti iyena unonga wada kutekenya aiyena abve paanangari aende kuchikora. Madhishiriti mazhinji muprovhinsi yamanika muno anochikora inofundisa nezvekutekenya. Kana muno musidhadhi muno muno zvikora zvakawanda maningi zvinofundisa nezvekutekenya. Kare munomo manga muno chikora chimwe basi chaifundisa nezvekutekenya. Esi anhu azhinji aibva kaaibva kuuya kuzofundiswa zvakaerana nekutekenya kuitira kuti apinde mugwanze chiziya kutekenya. Chiziya kuti ichiri apo icho chinotaurwa kutinyere, chiri apo icho chiri kutsa kutinyere zvakaerana nemunhu unotekenya. Nyaya yokuti inini handina tsamba ngokuti dhishiriti yangu haina chikora dhokondosawo handizvopi ngokuti madhishiriti mazhinji anochikora yekutekenya. Isusu Nhenga kunochikora yekutekenya, Manika kunochikora yekutekenya, Gondora kunochikora yekutekenya. Mutaundi munomo mune zvikora zvinotodarika zvitanhatu kuenda mberi zvokutekenya. Hina hazviri pamutemo upi kuti munhu otekenya asina tsamba ngokuti dhishiriti yangu ainei aina chikora yekutekenya.
1: Alright, chimwe chechinhu chinoitika chechikonzeretsaona kutyaira kuna uchizwa ngeanhu anonga akadhakwa. Watumwe dori iyo wotobate chidhiraivho wotobate chifambo chako tange kudhiraivha. Zvinobvumirwa here kuti munhu anonga achifamba nemudhudhudhu ange achidhakwa?
0: Hazvitenderwi. Wese unanga achitekenya mudhudhudhu zanda rechikodzi pakumwa doro nekufemba zviya zvinodhakwisa. Hazvitendeki. Isu tino muchini inovheneka kubhema uye unanga ichitekenya amwa doro kana kuti wafemba forya dzinodhakwisa. Muchini idzona idzi ukanga wamwa iwo uri kutekenya unopanishwa ngemari inanga isiyana siyana ngekuerana nedoro raunanga wamwa. Ikamwa futi doro kuzoguma pamapondo anokwana kuita chimwe kuenda zviri kana kuti 1.2 mg/litre unopinda mujeri yakirimi. Unotekenya afemba forya dzake idzo dzaanondoziya dzinodhakwisa. Tinadzo muchini idzo natoenda kuchipitari takubatana kwekuchipitari eseriniki mapurisa ematransito akavhenekwa inoonekwa kuti uyu wafemba forya dzake dzaanoziya dzisingatenderwi pamutemo unopinda mukarubusu. Hazvitenderwi.
1: Alright, mune zvakatarisa nekushandiswa kunoiswa mafoni ngeanhu anonge achifamba. Tinongoonawo amwe ari pamudhudhudhu asi achibatawo foni achifonera amwe dzimwe nguva imotikari utotyairawo motikari yake. Wobatawo foni yake achitodairawo. Zvinofamba sei pamutemo wemafambiro akanaka emugwagwa?
0: Ampeperusi nyaya yemuri kutsa iyi hazvitenderwi ngokuti pamutemo makumasere nazvipfumbamwe bhuku rinonora zvemafambiro makwanzi rinozikwana kuti Code Dashstrada Article 1009 inorambidza kuti wese unanga achaira chifambo chese nechiri chese hazvitenderwi kuti achaire echifona kana kuti echidaira foni kana kuti echinyora tsamba kana kuti echierenga tsamba. Hazvitenderwi. Unobatika ichipinda musha ichionayo unopanichwa ngemari inokwana kuita midyao miiri unozomiswa futi pakutekenya. Nyaya iyi ndiyo inonetsa maningi paatekenye mudhudhudhu ngekuti atekenye zvifambo zvimweni zvakasiyana siyana anoushaishiwo. Esi uri nani ngekuti kana amiswe zvezvi kuyanganura

0: chokwadi kawa tereri nguwa ndo tsurukite tso kumi kumine mune shidimpu ma kumi ma ilo onzore shine finti minutush sema zvira muno itaka watereri kutipa dzinongo daro nguwa tiringeta kupinda mshiro nguwa chatino timu imbi umwe nasi musuwe chipiri kudai ishi nasi tadzoka zvekare tina SD Small takambo kurukura nae asi tane nguwa tisati tapetuka zvoti ndinge tichikurukura naye tinge tichizwa kuti ngezvipi zvaari kugadzira kana kuti akamira here kana kuti ngape mabasa ari kuita semuimbi ino chokwadi watereri zvatana muno muimbi wedu SD Small ndichada kuti apa atange akwazisa watereri toti mangwanani
1: mangwanani ndiro kuchungamidza vatereri mese vakateerera panguva ino paradio Mosambiki inini ndinoitwa SD Small pautano ndiri nanewo zuva ranyamasi
0: SD Small takambokurukura zvekare ndichazoti inenge gore rakapera here kana kuti igore rino igore rakapera ino SD Small akamira here kana kuti ari kuenderera mberi echiita mabasa
1: hatisi kumira tirikutenderera mberi
0: ngezvipi zvakagadzirwa pakati apa kubva patakambokurukura apa nekuti tinoziva kuti waimbi vanenge vari mubishi nguva dzese kumhanya mustudio kugadzira zvitsva
1: zvakawanda zvakagadzirwa tine songi takagadzira nemumwe musikana wekuafrica tisul unozi Cardinal X25 ndofunga iripo payoutube ndikaita nevhidhiyo inoti

Masikati yakanaka purutani masoko muchute yarikuerengwa ndi Venancio Mozinho. Awanufalira zvemutambo provinsia yomanika aropangidzirawo na kusukwara kwavo ngokutamika kwemutapi kana kuti mutari wemasoko weradio Musambiki Egidio Pascoal. Zvaitika izvo nanyamasi uno tsiku yechipiri. Izvi makamaka paari kureketa aona ngebasa guru rakaoneka echiita ranga rakalingana nokureremedza mabasa ezvemutambo makamaka kubva mutari wemasoko. Panhu ari kureketa kana kuti ari kupangidzira kutsukwara kwavo uku pari kuoneka pona pana Angelo Jeronimo awo anga ari mutambi webhora uyezve akamboitawo mutungamiriri mumabasa aya zvemutambo awo ari kuti yaona kutamika kwaEgidio Pascoal kunopangidzirawo kuona kuruza kukurisa uyezve kurwadziwa kukurisa kuawo ese anopfarira zvemutambo kuna Angelo Jeronimo zviri kuziizvona. Kuhwadziwa kunobarwa kuona makamba kange kutambika kwemutari uyu wemasoko kunopindiridzawo kuona basi haiwa basiku akuipi basi kuwawo anoita mabasa ezvekuziisana asi kunoendawo dakara kuawo anoita mabasa ezvemutambo atungamiriri emitambo maduka ezvemitambo pangapono kuna awo ese akazuwa aona ngepaduze kana tukuzwa nekuona ngepaduze zvese zvakaizwa ndiye Egidio Pascoal makamaka mabasa zvemutambo muprovinsia ino yomanika. Anhu atatu akatamika mumwedzi mitanhatu yekutanga yegore rino kudishiritu reguru muprovinsia ino yomanika ngendawa yekupipana kweanhu nezvinyama zvemushango. Ingana kureketa pakaita mutungamiriri wedishiritu reguru Ajuao Pedro Ajuao Amado kutsawa dada kuita anhu aya akaoneka ona echirumwa kana kuti kuurawa ngengwena kutsawa dada kuita anhu airi akaoneka ona echirumwa ngengwena kuzoti umunhu uyu akaoneka ina echirumwa ngenyoka. Mutungamiriri uyu wakatsaiyina kuti kutsvangwa kwemvura mumirambo kudi rouzhinji izvo zvinosooneka izvona zvichibara kuti anhu aya apinde aona mungozi hurisa yekusongana nezvinyama izvi echizorumwa. Utongi muchizirano neabeseri ari kuoneka aona echiita masimba ari ese akalingana aona nokudzingira zvinyama izvi nedonzo rokuda kuturudza dambudziko iri rekupipana pakati pezvinyama zvemushango ne uzhinji. Majahano kwana kuita gumi nashanu achazooneka echimirira provinsi yemanika mumutambo mukuru weawanda mabasa akasiyana siyana uchazoonekawo echizwa mazuva mafembamwe emwedzi wauno wachikunyana kutaundira utete. Mukutari weutongi muprovinsi yemanika amateo zhilindonde akohomedzesa kuno anhu aya akaoneka aona echitenderwa kuti aende kumutambo uwu kuitira kuti aoneke aone echiita masimba ari ese akalingana nokuti akwanise kuimirira ngemwazvo provinsi yemanyika. Amateo Zhilindonde areketa masoko aya nyamasi uno chipiri mutaundi rochimoyo pazvirango zvanga zvakalingana nokupasa mubayiro kumajaha aya akatenderwa aona kuti aende kumutambo uwu mukuru munyika ino. Masoko egumisiri achina wari kutsaona kuti dishi rituri makosa muprovinsi ine yemanika ruka rirerona kutarira mugore rinouya panoro ana echikora ada kuambidza kufunda anopindiridza aona makumashanu emazana ari ebhuku rekutanga. Mutungamiriri wemakosa Albano Muyambo akatsaona kuti panonguva ino kuri kunoka kachizwa mabasa ekupangira uzhinji kuitira kuti agondese aona kuti ana ese anotungaro kuenda kuchikora aonekewo ne echitarirwa kuitira kuti afunde kuzoti

Cholera inhenda inobatwa makamaka kubva muzvokurya zvinozvikonye. Dzirira inhenda yekurutsa nokusorora kana kuti cholera.

0: Antonio inda yei tisikaoni mambure akuwanovikira nhunga akaturikwa.
1: Ah, hama yangu, kuturika mambure awo kunushupa. Andina mbuto kwayo yekuti ndisungiri.
0: Andizvopi, neniwo ndaifunga kudaroko. Onai nini ndasenzesa uri dzino zvivikiro zvinouya mupakoti remambure anovikira nhunga. Ndowasungira munhungu dzenyumba. Zvinoku, ndakuturika nokubvisa mambure museswa umwe usati wadarika.
1: Zvirokwazvo, inini ndaitofunga kuti zviro zvaishupa.
0: Andizvopi, uye zvatonaka Antonio. Kubvira pandakatangisa kuwata mambure anovikira nhunga, usiku wese, nhunga dzichandinyangadzi, uye chinyaukama changu chakavhikirika pamusharadira.
1: Ndichaedza nyamasuno kamhari. Ndingatokumbira rubetso kuna nyashigarisano wangu kuti akomere bote.
0: Ndizvo kamhari. Usasiye kuseenzesa mambure ngenda yechimhingampini. Zviri nani kuruza museswa munganani wechiturika nokuruza mazuva akawanda kuri kurwara musharadira.
2: Kuturika mambure anovikira nhunga akoshupi. Senzesa urudzi, zvikwiko zvinouya mukati mwepakoti kana kuti peregu. Kumbira rubetso kudai zvikaita. Zvinodikana kuata mukati mwemambure anovikira nhunga, mazuva ari yese, nokudzivikira muzhararira.
0: Watai usiku wese mukati mwemambure anovikira nhunga. Mukorerese uye dzivikirei mosharadira. Ndemerero yedu huru indaramo. Mbute inomirira ngezveutongo munyika.

Cholera inhenda inobatwa makamaka kubva muzvokurya zvinozvikonye. Dzirira inhenda yekurutsa nokusorora kana kuti cholera.

Kole ila inhinda inobatu kwa maka maka ngekusenze samvura kana chikafu chinonga chino chikonye. Kufaidzai zwa kana kamvura kana kusenze saserteza haiwane marota. Zirira inhinda yokurutsa nokusorora kana kuti kolera.

0: Antonio, inda ye itisikaoni mambure aku anovikira nhunga akaturikwa.
1: Ah, hama yangu, kuturika mambure awo kunoshupa. Andina mbuto kwayo yekuti ndisungire.
0: Andizvopi, neniwo ndaifunga kudaroko. Onai nini ndaseenzesa uri dzino zvifikiro zvinouya mupakoti remambure anovikira nhunga. Ndowasungira munhungu dzenyumba. Zvinoku ndakuturika nokubvisa mambure museswa umwe usati wadarika.
1: Zvirokwazvo, inini ndaitofunga kuti zviro zvaishupa.
0: Andizvopi, uye zvatonaka Antonio. Kubvira pandakatangisa kuwata mambure anovikira nhunga, usiku wese nhunga dzichandinyangadzi uye chinyaukama changu chakavhikirika pamusharadira.
1: Ndichaedza nyamasuno kamhare. Ndingatokumbira rubetso kuna nyashigarisano wangu kuti akomere bote.
0: Ndizvo kamhare. Usa

Kolera inenda inobata kwa makamaka kubva muzokurikia zvinozvikonye. Dzirirai nhenda yekurutsa nokusorora kana kuti kolera.

korera kana kuti kurutsana kusorora inhenda ingavhikirwa. Kuda kuponesa ndaramo noyonhai dzimwene dzepamutanha penyu, baiwe vhasina uye dzivhikirei korera.

0: Antonio, inda yei tisikaoni mambure aku anovikira nhunga akaturipa.
1: Ah, hama yangu, kuturika mambure awo kunushupa. Andina mbuto kwayo yekuti ndisungiri.
0: Andizvopi, neniwo ndaifunga kudaroko. Onai nini ndasenzesa uri dzino zvifikiro zvinouya mupakoti remambure anovikira nhunga. Ndowasungira munhungu dzenyumba. Zvinoku ndakuturika nokubvisa mambure museswa umwe usati wadarika.
1: Zvirokwazvo, inini ndaitofunga kuti zviro zvaishupa.
0: Andizvopi, uye zvatonaka Antonio. Kubvira pandakatangisa kuwata mambure anovhikira nhunga, usiku wese nhunga dzichandinyangadzi uye chinyaukama changu chakavhikirika pamusharadira.
1: Ndichaedza nyamasuno kamhari. Ndingatokumbira rubetso kuna nyashigarisano wangu kuti akomere bote.
0: Ndizvo kamhari. Usasiye kuseenzesa mambure ngenda yechimhingampini. Zviri nani kuruza museswa munganani wechiturika nokuruza mazuva akawanda kuri kurwara musharadira.
2: Kuturika mambure anovhikira nhunga akoshupi. Seenzesa urudzi, zvikwiko zvinouya mukati mwepakoti kana kuti peregu. Kumbira rubetso kudai zvikaita. Zvinodikana kuwata mukati mwemambure anovhikira nhunga mazuva ari ese. Nokudzivikira muzhararira.
0: Watai usiku wese mukati mwemambure anovhikira nhunga. Mukorerese uye dzivikirei muzhararira. Ndemerere yedu huru indaramo. Mbute inonerera ngezvekuto.

Cholera inhenda inobatwa makamaka kubva muzvokurya zvinozvikonye. Dzirira inhenda yekurutsa nokusorora kana kuti cholera.

0: FM. Albertina Alberto rwedzurira izwi rakanaka raizvidhio Pascual raibatsira kuti mitambo ibudirire kuerengera webhora rinoshange atambigu muna umwe.
1: Kutsuwa kwatinonga techioneka techiita teitsumbirana neRadio Mozambique kutamika kakaoneka kechiita izvidhio Pascual. Sezvo tinoziva wangari mutapi mukuru wemasoko mupfariri webhora chiita izvidhio Pascual sezvo tino

0: mitapo yemasoko weRadio Mozambique eGidio Pascoal zvaitika muchipiri chino kuprovinsi yeSofala ngekurwara.
1: Amweni mazhinji mchuti anoti anhu atatu ndiwo akatamika pamwedzi mitanhatu yekutanga yegore rino kuti isitiritu reguru muno muprovinsi yeManica ngekuda kwekuurahwa ngezvinyama zvemushango. Masoko agumiswa kuno kuRadio Mozambique mba João Amadi muchitadoro kuti isitiritu reguru awo anoti anhu airi akaonekewo nechirumwa ngengwena kuzoti umwe wakaoneke chirumwa ngenyoka. João Amadi aonekewo echibhuya kuti kazhinji anhu ari kuonekewo nechirumwa ngengwena panguva yaanonge ichienda kotsvaka mvura mumirambo ngekuti dhisitiritu reguru rine mirambo yakashomanika. Izvo zvinoita kuti anhu aonekewo echishushwa ngezvinyama makamaka ngengwena. Utongi wakabatana nemaparisero uri kuonekewona uchiita mabasa aripo akaringana iwona nekudzinga zvinyama kuitira kuti dambudziko rekushushwa kweanhu ngezvinyama ruonekewo rachipunguka. João Amadi ati ngezvakaringana nenyoka kuri kuonekekona kuchipangidzira tingati kuterera mutengo weanhu ari kuonekewona ngekurumwa. Zvese izvi ngekuti mabasa ari kuonekewo nechibatwa ingana.
2: Gore rino yoga takashayikirwa nevantu vanokwana kuita vatatu. Vairi vakarumwa nengwena, umwe wakarumwa nenyoka. Izviro zvekuti zvokuturwadza ndizvo saka tiri kushanda nepovu nekuti inodikana ichenge zvese izvi sinawo tinobara nyaya dzakawanda nekuti tisu tiri kuenda kukadziyambira mhuka idzi nekuti tisu tinoenda mumvura, tisu tinoenda mushango. Saka tiri kutaura nepovu kuti ione kuchenga itame kubatana nampingampini dzakaringana nekufa kwevantu ngendaa yemhuka.
1: Atungamiriri anoti anhu anodikana kuti abambise mabasa aripo akaringana iwona nekuonerera kuitira kuti asaoneke ichishushwa ngezvinyama makamaka mudhuze nemurambo kuitira kuti asaonekewona ichirumwa ngengwena nezvimunewo zvakadaro mukati mwedhistritu reguru muno muprovinsia yeManica. Mazhinji muchote, masoko amweni ari kubva kwakusi kweprovinsia yeManica anoti dhistritu reMakosa riri kukarira kutarira pakuti azofunda gore ramangwana bhuku rekutanga. Ana adoko anopindiridzewo nekuzvuru zvishanu. Masoko agumiswa kuno kuRadio Mozambique mba Albano muyambo amuchitadori yekuti isitiritu reMakosa awo aonekewo echibhuya kuti munguva dzino kuri kuonekekona kuchiiswa basa rekupanga madzibaba nemadzimai kuitira kuti aende kotaririsa ana awo ane tunga rekuti azoonekewo echifunda bhuku rekutanga mugore ramangwana.
3: Matricula para classe iniciais que é primeira classe.
1: Tiri kutalira ana ekuti azofunda bhuku rekutanga gore ramangwana. Mutaliro wakatanga pazuva rekutanga hwemwedzi uno wechikunyana. Apo tiri kuoneka tichipanga madzibaba nemadzimai kuitira kuti aende kotarisa ana awo ane tunga rekuti azofunda gore ramangwana kuitira kuti pasaoneke manana umwe unonga ane tunga rekuti aende kofunda asere kunza. Ngekuti basa gurisa reutongi riripo kuitira kuti ana ese aonekewona ane tunga rekuti afunde. Ngezvakaringana nekufunda kweanhu akuru, dhistritu riri kukarira kutarira majaha anokwana kuitewona mazana mashanu achaonekewona echifunda bhuku rekutanga. Ingada kubhuya kwaAlbano Muyambo amuchitadure kuti isitiritu iri anoti kakasainwa mutarato neawo anofundisa anhu akuru anokwana kuitewo nemakumi.

0: Dina shano achaone ke ona ichisenza mabasa engana aya ekuti apaseruziyo anhu anonga akura asikazi kufunda ngweyo
1: achitambete muzve esedza field dakele
0: nozve basa riripo rakaringana erona rekutora anhu akawanda anhu akuru inyanyi anarume asikazi kukwanisa kufunda nguva iripo kuitira kuti aoneke munguva dzino ichizofunda asatsveruke ngekuti zvatiri kuda kuti iona anarume neadzimai ngekuti adzimai ndiona akawanda anosioneke ona ichienda kofunda aoneke ichipinda mabasa izvi kufunda aziye kutara nekugara neruzivo rwakakwana mabasa aya aripo kufundisa anhu akuru
1: precisa ser acompanhado com a escola.
0: Aona Albano Muyambo akumbira zvekumajaha neanhu akura asikazi kukwanisa kuona mukana wekuti afunde nguva iripo pakuti apinde mabasa ezvekufunda kweanhu akuru ngekuti kufunda kunobara rubudiriro rwemunhu. Padoko nepadoko turi kuenda kumagumo kemazhinji muchute enyamasi. Mazhinji ekupedzisira anoti majaha anokwana kuita iona gumi nashanu ndoona achiaimirira provhinsi yemanika kugala National de Empreendedores iro rakarongwa kuiswa pamasuo mapfimbamwe emwedzi uno kutaundi retete. Masoko agumiswa kuno kuradio Mozambique pamateo Shilindonde mutari weshitado muprovhinsi yenemanika awo akombira awo akasanangurwa pakuti aende kuimirira provhinsi yemanika anyasi kuimirira zvakanaka uye abvetete nezvibereko zvakakwana. Amateo Shilindonde aoneka ichibuya soko iri nyamasi mutaundi reshimoyo pazvirango zvekupasa mubayiro majaha akaoneke ona ichisanangurwa pakuti aende kuprovhinsia yetete kuenda kuimirira provhinsia ino. Amateo Shilindonde ati kupaswa mubayiro uku kunopangidzira atingati kuziya nekuti akakwanisa kukunda zvakawanda pakupikisana kwanga kuchioneke kana kuchizwa. Alindonde aoneka zveone ichibhuya kuti aya asanangurwa kana kuti aya majaha gumi nemashanu aona mukana hwekuti aoneke ichienda kopangidzira ruzivo rwavo aende kopangidzira ruzivo rwavo maprosheto awo pamwepo neizvo zvese zvaanodikana kuti aoneke ona ichiemerera provhinsi yemanika pakupikisana kuchida kuoneka kona kuchiiswa munyika ino yese yemusambiki kutaundi retete.
2: A província deposita em vós uma grande expectativa.
0: Isusu turi kukarira kuti majaha asanangurwa aya achaoneke ona ichiemerera provhinsi yemanika zvakanyasa kutitswa. Saka majaha munodikana kuti mutori zina remadistritu ese eprovhinsi yenemanika pakuemerera kamuchaoneke kona muchiita provhinsia nekuti zve munodikana kuti mupangidzire ruzivo rwamunaro ubaba wezvese zvamunoziva kuti muite kuitira kuti ese azive kuti provhinsi yemanika ine majaha ane ruzivo. Munodikana zvekuti muoneke mechipangidzira izvo zvepamusorosoro kuitira kuti anhu azhinji aziye zvamunoita. Saka tinokariro rwekuti muchaoneka mechiemerera provhinsi yemanika zvakanaka. Saka nyasai kugadzira zvakanaka kuitira kuti muemerere provhinsi yemanika muzopetuka nezvibereko zvakanaka.
2: Saibam que nos orgulhamos de vós por terem chegado até aqui.
0: Kubuya kwanga kuchiita mutari weshitado muprovhinsi yemanika Mateo Shilindonde pazvirango zvaoneke zvanochiitswa zvekupasa mubayiro kumajaha akasanangurwa pakuti aemerere provhinsi yemanika mutambo uchaoneke una uchizirwa kuprovhinsi yetete pamazuva mapfembamwe emwedzi uno uri mutambo wakaringana iwona nekupikisana kuri kupangidzira ruzivo.

0: Antonio, inda yei tisikaoni mambure aku anovikira nhunga akaturipa.
1: Ah, hama yangu, kuturika mambure awo kunoshupa. Andina mbuto kwayo yekuti ndisungiri.
0: Andizvopi, neniwo ndaifunga kudaroko. Onai nini ndaseenzesa uri dzino zvifikiro zvinouya mupakoti remambure anovikira nhunga. Ndowasungira munhungu dzenyumba. Zvinoku ndakuturika nokubvisa mambure museswa umwe usati wadarika.
1: Zviro kwazvo, inini ndaitofunga kuti zviro zvaishupa.
0: Andizvopi, uye zvatonaka Antonio. Kubvira pandakatangisa kuwata mambure anovikira nhunga, usiku wese nhunga dzichandinyangadzi uye chinyaukama changu chakavhikirika pamusharadira.
1: Ndichaedza nyamasuno kamhare. Ndingatokumbira rubetso kuna nyashigarisano wangu kuti akomere bote.
0: Ndizvo kamhare. Usasiye kuseenzesa mambure ngenda yechimhingampini. Zviri nani kuruza museswa munganani wechiturika nokuruza mazuva akawanda kuri kurwara musharadira.
2: Kuturika mambure anovikira nhunga akoshupi. Seenzesa urudzi, zvikwiko zvinouya mukati mwepakoti kana kuti peregu. Kumbira rubetso kudai zvikaita. Zvinodikana kuwata mukati mwemambure anovikira nhunga mazuva ari ese nokudzivikira muzhararira.
0: Watai usiku wese mukati mwemambure anovikira nhunga. Mukorerese uye dzivikirei muzhararira. Ndemerere yedu huru indaramo. Bute inonirira ngezveutongo.

kholera inhenda inobatwa makamaka kubva muzvokurya zvinozvikonye. Dzirira inhenda yekurutsa nokusorora kana kuti kholera.

kukonzera kuenda uku kumere miseso na mida natu ndiye lukusa na uti zinde kuita nomwe natu mbaku matatu ya miseso na murongo muna zoito ura shino 3 day 4 minutu

tirikuhamba padoko nepadoko nochirongwa chedu nguva chedu ndichona gomecho ose kunomaoseswa makumashanu nachiviri toenda kozwako ngoma yakaembwa ndimosaka vo system tazvida ositi ndakambovawo mukuru webasa pakomboni vese vese vaforomani vanga vositya ini mara zvinodikana kuziva kuti mushandi ndimambo zvodikana kuti tinge tosishandisana ushoni ngokuti tingarega kushandisana ushoni nomushandi zviyana zviro hazvifambi ushoni ena unozozviregera akati ndoda kumuona kuti unodondoguma kupi ino komboni yakakura ivo uri wega hapana chaunoita zvinodhependa ngo umweni wako chese nochese chinodawo umweni wako hapatona zvekuti endozvikona zvese hazvoiti kudaro toenda kozwa ngoma iyo.

Albano Muyambo ino vositi ngozvoma ererano ongo vachino varikuwaneka voseta basa rozvokuvangisa kuvagari pakuti vange vosenda kunyoresa inopa vana vaya vese vanotunga rokuenda kojija inogori ramangwana inozviripo pakuti vasazosara sure. Yunivhesiti ngoma ererano ozvo dzidzo rovandu vakuwane inokudistrito iro vari kuemera kuzonyoresa pamutengo unokwana mazana mashanu ino vandu vakuwane ino vanonga vosenda kujija pabhuku rokuamba zvakadaroko Albano Muyambo inovhesiti vakacha inokuvajijisi vanokwana makumaviri navashanu vanonga vosizo jijisa inopa vandu vakuwane avo ino toenda kozwa amweni anoti majaha ino pamwepo nomapunda vanokwana gumi navashanu ndivona vanodonga vosizo emerera provhinsi ino yomanika inopozvo mutambo ozvo munyika zvakadaroko pavaya vanozvetera mabasa pachavo zvositi zvinodonga zvosizo eteka mazuva mamvumbamwe omwechiuno wagumi guru ino zvakadaroko kudhorobha rotete munyori anoemerera zvomambo muprovhinsi ino yomanika Mateus Lindondi vona vari kukohomeja inopa majaha haya inoapasiswa pakuzoenda inopozvo mabasa aya kuti vazonga vosizoenda inopa kuti vazonga vosizokwijirijira inokozvo provhinsi ino nokukombejera pamabasa akanaka Amadeus Lindonde inovosizivisazve inomuchipiri chinomodhorobha roshimoyo zviripo pamuteto wozvo kupfeka ino pamajaha nomapunda vaya vaoneka vosi pasiswa pakuzoenda ino bozvo kuenda kupikizana inopa vaya vanoita basa pachavo ino zviri zvomunyika toenda kozwa amweni masoko anoti mambo omuprovhinsi ino yomanika Francisca Tomas vona vaoneka vositumikira kozvo tsamba yozvo kuchumbirana inono Radio Mosambique ngokutamika muchipiri chino pa zvomufakazi ino ari mutapi ozvo masoko zvakadaroko ezhitio pashwa zvaoneka zvosi etekera ino kudhorobha robeira inongokuwacha amambo ava vositi kutamika ino kozvo mushandi uwo ozvo Radio Mosambiki zviro zvokuti hazvitokunaka zvakadaroko zvositi mundu akaoneka osishanda ino mukati muprovhinsi ino ino zvazodaroko zvositi wazosiya inopa usizi bhozvo mashamwari obasa vanyeukama vatungamiriri inopamwepo nomajishamwari vona vakomba pamaererano nobasa rakanga rosiyezwa ino vaichitwe pashwa kuti wakanga usibata ushoni inokozvo basa rake zvakadaroko akanga usipa kwemura ino muchido kuvatapi vatsva ino zvakadaroko novafakazi uku ndikona kupera kozvo masoko ino onguva jino.